ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: 나 되게 더 컬러 로녀게 처래서 해봐 나게 랑게 이토로 파 니에 퍼지다 저 퍼지다 되네지 들 호종 제제도 하장 기 첨부 지래서 너는 안 담부 지래 맞아 디러게 대출로 그 참아데 다선 괜 첨부 숨바 나게 그 가바그래도 니 니에 통게 나라 강가 너 참아데 컬러 호종 제수 사러 또 망쳐는 저 저도 그 조진 제 상태도
1: 제라 제라 겐게 달로 손질 하슬라 로기게 체망부 제정다여리 다 체게 바차 체휴다 체게 노니
0: ཁྱི ཕྱད མམ པོ ཅི ཅོང དེ ཡོ རེ ད ཆེ གི པ ཆ ཆེ ཤོ དང ཡི ཉི ཇ ལ ཟུ དུ ཡོ ཡི ཉི ཇ ལ ཡི དོང ཁེན ཅོང ཅོང དུ མ ཇ ཅོ ལ ཟུ ཡོ ཡི དོང གི ད ཏན ད ཡི ཚང མ པ མེ སི གི ཡ པོ དང སོ ན དང མ དང ཐོ མ ཐོ དོ ད ཆ རེ སོ ན ང གི ཡི དོ དྲི ཡ དེ གི མ ཀེ ད ཆེན པོ དེ དང ད ལ མ རེ ཅོ ན ལ མང ཚུ ལ དེ ཁེན ཟུང ཁ སོ སོ ན མང ཚོ ལ ཡ ཁེན དེ གི ད ཁོ སོ ལ bambu chasong chikhen da ngaren rongsu chandu ke zungka chichin lo ji ji ji chiyo ngaron ke teke tala penjo ke tala ngaron ke ke tongkira ngaron ke gapu chesa ke lekha jiro matan cho ke penjo yana lekha le penjo man tu na tenjen man na lekha mali tanda chesan rejo maro ngaron ke gapu ke lekha chiyo da rangya ke cha tenjen da rong ke chan ke jiro teyao te chole zungka chichin lo ji ji ji ji sa jiro tamo tsama la gapu chen duwa te zungka chichin rangya pa chala chota ya jiro rinne cho pi ta jiye pa zu piri chesan ko lo penda tu do so ta ngaron sen lo bacha chichin ra da tere Then all the chalk ye the Pacha Chiki, the Chenda Jensen, Dosong, I am Malan, the Chindawa, we could put a la, a Pushungi Chandos. Then Zungi, Zunkaka Yilkin, Kamban Jondasan, Tri Sangu Tonga, Jondang, I Paiso, and the Tawan Zogonsama.
1: Lasso, Pujiti, the Negisana, Tangan Zoguji, Jizak, Lila Yonki, Kamajina, Pulang Game, Chuck Samu, Kandarati Girls had a game
0: summer. Then you know, two to call. 저 파이로 가게지래. 런닝의 파이털로 가게지래. 파이털로 자동 가게지래. 런닝의 런닝의 리카털로도 가게 가게지래. 대지래. 때는 틀어서는 런 만초로 가져가지래. 이래로 가져가래. 수전로 가져가. 가게로 가져가. 뒤로로 가져가 봐. 다나 지금 사례 상태가.
1: 나서. 괜찮은 다이나 다 로마제 리자 살린도도. 네 리니 또 예가. 냐뇨 테네레나 되게 리니 진지 다 산지. 데네 마음 폐지지라.
0: で、ゲセナ、たんちゃちゃ、かんでせぐど。かんでせなやさり、リニーク、ジュンジーな、チャダイな、ホンデイな、たんでせんけいかまちんぐにせな。で、てのちらがコンピュータで、ジュンジーとコンピュータのところで、ちょうどロニーがちらさ、ロニーのノブヨバとノムヒグバチ。ジュンジーがリニーとノブタブロ。ロニーのノブヨバとノムヒグバチ。ちょうどレサンてんど。レタラ、たちょげてで、ロンが頑張ってつぐな。ちょうどかんば。スジェンがざわだ、たんぼじゅんとなやぼじゅれさんて。 수준이 Then my type of get to the sun. Rene did a chee, she took the Sundich and she took a Yukotanchi, Rene the Yukot, Sundi Apache, the Tirok in Tito Tena Marana, Chosuji, Rachel, Sujan, the wrong Tambazoon, the Chog, Lapagazoon, the Chalamatova Jenna, the Cabaret, Yeti Mini Sujan did the college, Tirok in Tito, Yukok in Tito, Ronyak Shizula Kachuguba, Jikal Kachuguba, then Zambulin Kachuguba, the Latin Res and Tender. Then the Tiro the Matan, the Chosujan Tambazoon, Tiro the Dutta Matan and the Cabaret. You could call another Mijin Uncle, you could the double than the Montu Kitchener, Chachin, the G, Tua, the G, the Piji Tongue, Zora, the Red,
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཡང་ད་རེ་རེ་ནང་དུ་ཅོ་དེ་གང་གི་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ཁ་དང་ཅེ་བ་ཚུན་པར་སི་དེ་གི་བྱེད་ཅིག་ཅིན་ལོ་ཤེས་པ་དང་ཕོ་ཆུང་ཅ་ཁ་དོ་སོ་ལོ་ཡིན་དད་ན་དུ་ཅེ་ཅིན་ཅུན་ཅེ་ད་དུ་ནི་མ་རེ་ནི་མ་རེ་པ་དུ་ཅུན་ནི་ས་ཁོང་ཡེ་གི་རེ་ནི་ད་ད་དང་མ་རེ་ཤེས་གི་སེན་ཁོ་ཅ་ཅིན་ཁ་དུ་ཅུན་ནི་ཡེ་གི་ལོ་ཟ་ནི་མི་ངོ་ནི་ཅེ་ན
1: 每日接近苏新通国别，他那也应。空格大多，初二归归学习，别家苏吉人里家满意点多，点了家肉样家娘家儿西边，空格张去了，才空到有点格多认为女把也点不上。点那空格就在家人不怎么一般，俺做菜米，三家真的黑家应。点个点的样。 阎罗在你们路一大街，门南街三康拉，追口大黑的心特别大。空个一层呢，如黑马拉雅金一条街，赠送秋季金坠的一百九十。空个阳台呢，阎罗长不一秋叶，端有杂汤个龙不一样。

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ 你不知道你妈说我跟你一起住的你一大东他们的能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大东不知道你能力你大 ཁྱི ཕྱད མམ གསར དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 좀 야롱드는 꽝든지 주리지 안함 농기민지 사진이 추이민지 리바진지 드라메비 포르투기 대수인 대수인이 좀 대리 산지 드붕게 통해 코난지 산지 울로 마칸두기 울로 대니 스와차지 드르남지 인신지 울로 칸두기 울로 남 산지 도용 대리 미치피기 하고 통화 끊는 끊는 생활 통화금이 자전난가다
1: Dusser Sanjur Sangebe, Tajin Nise Dodon Pune Hido Zabrayena. Tajin Nise Bo Rando Jinri Bodo Nyamda Yakoja Kokon Rongin Ji, Yanglan Dode Rijetun, Muzu Hinjong Chongjawa Dosu Dene Ne Dongte Zibi. Lan Yue Jia Zhang Yajetun, Li Kurusu Yanglan Dintun Rijet Pejong Jidong Da Wosan Yabari. Chizhi Sanye, Pejong Jidong Ka Rere Nise Dewa Kada, Tsimba Mungbo, Nireng Hengu Tsenze Dene Ji, Mene Tuse Le De Tsu Yone Pekin Yabadun, Mingara qian mingu zhe zhe sang dong, nga dong nga jia ye sara tusila jesan ye bari. Jizu jia jisian ngai wei jidil jiba dong, jizu lirai kwa ge jisian xiandimbo wei tolong xiong de. Min xie la ge jio dong jitai jia la su jatan le dia la tingqin juar ji. Bia da ji ru jio la tingza linzu dong, yixie zhong jira. Ge zhou jizio linzu jia jidong ga rirai ni zi xiandi nga dilin za jia wa guar ji. Jidra bia ye, bia da ji ru jio la tingza linzu ji, yun su xiandi zitian ji, cha zhin unta na. Jai sang ji, liwa liwa, liwa liwa, liwa ji nian ji yin ba dong. Rewa za yi la sana zha xin yan xin, rito kabar ong ro na, jai nga dai, nian ji ge ge, liwa jai ge ni yan. Yi zi zhong jira ge zhu jiu jiu lin zu jia yin zu, xian di zi tian jia cha zhen ong da na, ni liwa, liwa liwa, liwa ji, ji liwa, ge dan, liwa liwa, liwa liwa, jai liwa dong. Yong na, nian nga zhu, ji liwa, liwa liwa, jai liwa, ye lewo, lewo ye, sang ni, zhou ni yin ba dong. Nzhewa za yi la, misara cangjie yan xin, nzhetou kabra wong zhou na, jay ji jay, ye sang ji dan, ji lewo, ji ji yan. Ngo jie gao, jie zhong ka, ji pa nye zhou ka, rare nye jie, nying si la gu jiao xian di xi, si qin ge gu. Zhongguo bie jiu yu kura dong, rane jia, jia qin zhen zu, gou zhu ba, nye yan yin ba dong. Gao ndi nzhen zu jia, diao nzhen ka yan bi, nzhen kong dong bo, ten le, zhun zhe kong gi, ten rao jian jia, ten le mo lo ka, chan ge, qiao ge la mai ni. Qi din li qia wa tian lian cujiu rong po dong, sa dara tian lian jie san dojir dong wei, lo lian zhun zhe ji du du ngan bar zhe ye. Liang ke le ta rai kwa ka qi din ren nian yu gu ra tian zhe xiang ye ba dong. AI ya ren nu ji, jian gu ji wa dong zhong zhen bie ri niang lin. Ngan mei xie gao ren nian jia la xie niang lin su gai zhe zhe de, bie jian zhe du ding bie rong zhong yu zhong dong, ri zhin jia ding ke su mo ngan bar zhe ye ba ri. Nian du jian yong yan na lo qiang ka ga zhi dong, mei xie di tong ka nian zhe sa zho jia qi din zhe gu, mei du zhong da bian gu cho ba dong. Jigo tong ri xi zha yong qiao dong, ni ye li xir zhe ba ma zi, lu de la yi cao jiong zhu ne, mei du zhong ka yan na lo qiang ka di tong gin sang le de ya bu bie jira, ting qin jia ri ba ri. Da lo chan da, na qi zhong qi ra jia ni yang ngan gu, jia mo jidan ge zhe cao qin bu zhe du, niang ni dong ba ni su jia, ngan gu mei dong ba xie ba mei na zu, Nongi Tati Tsete, Niyang Ngengu Tong Ginsang Ka Lediang Kuni Doye Pa Mazi, Mungso La Niyang Ngengu Ka Hiza Yung, Chudra Chudra Tongye Pa Ri. Nyancha Chongchira, Chongse Hyoye Tienye Jia Tienda Chibu Ta Zubi, Jichu Zote La Jete, Mungmung Tong Kele La Pintu Yungjira Mayne, Chongse Hyoye Mungmung Tong Kele La Pintu Yungjira Mayle Ta Zetu, Chongse Hyoye Nila Pebara Doye Peche. Mungso Mutin, Chutong Ngaja La La Pimpa Toye Pa Tong, Kele La Maunga Gorcha Ngaja Ngaji La Chanchang Toye Pa Ri. Zotan Puso Chimba Jie Yi, Kielian Rinchang Peche Tongjira Kinti Tongwi, Nga Junga Wa Changge Yungda Jeba Tong. Changge Tewa No Jiro Nintong Sancho Lola Lego, Rongjala Jia Kielian Rinchang, Jiyong Peche Tongwi Chizhi Tora Tongji Tong. Chiyo Chisara Jia Kielian Ninti Nintong Tong, Jaka Rongba Kielian Rinchang Ka Chidin Tianle, Chodu Chujia Lazan Simba Zaji Tiendo. Jiro Nintong Nidu Loro Zunggo Rinne Tong, Yikura Jia Lere Tianlian Rinchu, Chizhi Sa Nian, Tianjin Mohan Rinchu Tianle Se Ngo Chiba Tong. Gaon dien zhen su jia jidia zuwa na, rinne yukura nyang di tinsa toba zhe di. Zido dienbe cua dien jiba di yinba dong, ta dien jia dien zu du, tenlian jia bie dien hizhe dong kele jia cong dien li di. Mong su jia zhubi le cing jia jia wo ngin ni yir zang, rinne dong cong dien lu zi la, yukura jia nyang di peji dong wi chung zhe jidu du ngenpa za jinba ri. Jizhe sang nian, zuo chen bu chidra jiba la ye na, muto rinno kele jin jiang ga le di jiu jiu cha jia la tar jingu cao ba dong, Luo sang jia tu zhe nong, li rei guo jie dong zhong xie xiao yi, ren nu zhi nu su zuo ni qiao gong si, mu tu ren nu sa tie ke le ka jie ji shen zha jie dong. Qin zha la dong sa tie nang bie ke lian zhen qiang qi zhe la zang ji shen zha jie ba ri. Shen ge nang ba zuo, ting di du xie sang jie nian da xiu zha ra.
2: Nan sa gu li qiang zhi xie re, sa gu ci jie re lu ding zhu.
3: Di yi lang du le sa dun ba, ga na ci jie lu tu zhu.
4: Bejian la tong. 부 메타 루 다와 듬피 다키타 자카 칩죠 콩 툰도디 쳬쇼리 로브 자키랑니
5: 제제 딩코위 뛰어라자 바 조케 조인다 예바 면지 냐와 양원 원조 생기 쳔

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི Ya ta tenam dona hindu sang tarung nala kubiji kyoji pama bukun zumbaji agun tarung raju koi hesun dosa satandi choma dosa tate ngayin se kyoji pama bukun neji yo kyoji rungon rabaji neji ji kyonjuk jamson rabaji neji taji ngan dosa se tenye ya ta wana che dona neju se zangdu tebegi mesipi nala chama yungon rabaji koi hesun dosa chama yungon rabaji teni matrama kamibi
1: ཁྱི ཕྱི མགོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི རིང གི རྩི སྲུང ཧ ལ ལུང ལུང དེ ཆེ མི གི ངེས ཀྱི རྒྱབ སེ ཁྱི ལ ལོ བེ ཆེན པོ ངེས ཡང ཡོང ངེས ཡང རིམ ཞིང ཡིན པའི ལུང དེ ཁྱི ལ ཧ མོ ཁོང གི ཧ པ ལ མེ ཁྱི ནི མ ཟ མོ ལེ དེང གི ཅམ སོང ནས པ དེ མ སོ གི ཅམ དམ ཅན ག བ ན པོ ཁོང ནམ དེ གི ལོ བེ ཆེན པོ གི ཆུ ཆུང སོང མེ གི ཀ གོ ཡོན ཟེ པེ གི དེ ནས གོ སོང ཉིན པ དེ ཁོང ཡིན པེ གི ཀ དམ ཅན ག བ ན པོ
0: Yes,